Di sini siaran luar negeri All India Radio Akashvani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Bandana Kumari, mari kita simak rangkaian berita dan informasi untuk Anda. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui riak gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat, Acara Spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran Radio India Akashvani, sebagai acara yang pertama, kini ikutilah Warta Berita. Warta Berita.

utama India mendukung resolusi PBB mengenai peta dunia dengan skala luas yang akurat menyatakan bahwa wilayah kedaulatan India termasuk Jammu dan Kashmir serta Ladakh harus digambarkan secara akurat. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat meningkat di tengah eskalasi konfrontasi militer di kawasan tersebut. Jam malam diperketat di wilayah Jehri, Balochistan menyusul laporan mengenai operasi militer, penahanan dan serangan udara oleh pasukan keamanan Pakistan. Di Indonesia lebih dari 100.000 penumpang terlantar setelah letusan gunung berapi memaksa pihak berwenang menghentikan operasional di beberapa bandara. Dan di cabang bulu tangkis, pasangan ganda putra India Satwik Sairaj, Ranki Reddy dan Chirag Shetty meraih gelar juara pertama mereka di turnamen China Master di Shenzhen. Warta berita selengkapnya. Kementerian Luar Negeri menanggapi resolusi Majelis Umum PBB mengenai peta dunia dengan skala luas yang akurat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Randhir Jaiswal mengatakan bahwa India telah memberikan suara mendukung resolusi Majelis Umum PBB terkait representasi kartografi dengan skala luas yang akurat. Jaiswal menambahkan bahwa wilayah kedaulatan India termasuk wilayah persatuan Jammu dan Kashmir serta Ladakh harus digambarkan sesuai dengan peta resmi India. Dia juga menegaskan bahwa penggambaran yang tidak akurat atau menyesatkan tidak dapat diterima. Dia menyatakan bahwa posisi pemerintah mengenai kedaulatan dan integritas wilayah India adalah jelas, konsisten dan tidak dapat dinegosiasikan. Konflik Amerika Serikat dan Iran. Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional Kazim Gharibabadi mengumumkan bahwa Tehran telah menangguhkan komitmen berdasarkan nota kesepahaman Islamabad yang baru saja ditandatangani dengan Amerika Serikat. Iran menuduh Washington melanggar perjanjian tersebut. Menurut media Iran, Gharibabadi mengatakan bahwa kedua belah pihak telah melakukan negosiasi namun Amerika Serikat diduga melanggar kewajibannya dalam MOU tersebut dengan melakukan tindakan yang dia gambarkan sebagai tindakan agresif. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa Amerika Serikat secara praktis telah melanggar dan menangguhkan seluruh komitmennya seraya menambahkan bahwa Iran juga merespons dengan menangguhkan kewajiban sendiri berdasarkan MOU Islamabad tersebut. Pengumuman ini muncul di tengah aksi saling serang baru antara Amerika Serikat dan Iran kemarin seiring meningkatnya pertempuran memperbutkan Selat Hormuz. Kerusakan terparah dilaporkan terjadi di Kuwait, di mana serangan Iran menghantam instalasi desalinasi air dan fasilitas minyak, menyebabkan beberapa orang terluka serta mengganggu pembangkitan listrik. Ini merupakan serangan kedua terhadap instalasi desalinasi dalam dua hari yang memicu kekhawatiran di negara yang bergantung pada desalinasi untuk sekitar 90% kebutuhan air minumnya. Menurutnya, Kementerian Luar Negeri Kuwait mengecam serangan tersebut, menyebutnya sebagai agresi keji Iran yang menargetkan infrastruktur sipil vital dan menuduh Iran melanggar hukum internasional. Di sisi lain, Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan bahwa serangan terbarunya pagi ini menargetkan lokasi pengintaian infrastruktur logistik militer.

perang senjata bawah tanah dan kemampuan maritim Iran. Pihak berwenang Iran menyatakan setidaknya 50 orang tewas dan lebih dari 500 orang terluka akibat serangan Amerika Serikat dalam 3 minggu terakhir, termasuk 8 orang yang tewas dalam serangan terhadap sebuah jambatan kemarin. Konflik ini semakin berpusat di Selat Hormuz menyusul kegagalan gencatan senjata sementara 7 negara produksi OPEC dan tidak berubah. 7 negara ini OPEC telah memutuskan untuk mempertahankan kebijakan produksi minyak mereka tanpa perubahan untuk bulan Oktober di tengah ketidakpastian global. Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan virtual kemarin yang bertujuan meninjau kondisi dan prospek pasar global. Sebelumnya telah meningkatkan produksi sekitar 188,000 barel per hari untuk bulan September yang menuntaskan pemulihan kembali pemotongan produksi sukarela sebesar sekitar 1,65 juta barel per hari yang diberlakukan pada tahun 2023. OPEC terdiri dari Arab Saudi, Rusia, Irak, Kuwait, Kazakhstan, Aljazair, dan Oman. Pertemuan ini berlangsung di tengah gangguan berkelanjutan terhadap ekspor minyak, termasuk yang terkait dengan konflik yang melibatkan Iran serta gangguan di sekitar Selat Hormuz. Utusan Amerika Serikat Steve Witkoff dan Jared Kushner tiba di Kiev kemarin dalam kunjungan resmi pertama mereka ke Ukraina sebagai bagian dari upaya diplomatik baru Amerika Serikat untuk menghidupkan kembali upaya perdamaian dan dalam konflik Rusia-Ukraina. Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menyatakan bahwa Kiev siap melakukan diskusi konstruktif dengan perwakilan Amerika Serikat tersebut. Kunjungan mereka dilakukan setelah pertemuan hari Sabtu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow sebagai bagian dari upaya memajukan negosiasi yang bertujuan mengakhiri konflik menyusul pertemuan tersebut. Putin memerintahkan penghentian serangan terhadap Kiev selama 3 hari. Sementara itu, Zelensky mengatakan bahwa Ukraina juga siap untuk menghentikan serangan terhadap Moskow hingga saat ini. Upaya diplomatik terbaru dilakukan di tengah upaya Washington untuk memulihkan momentum dalam perundingan yang bertujuan mengakhiri konflik tersebut. Pemberlakuan jam malam yang berkepanjangan di wilayah Jehri distrik Khuzdar Balochistan dilaporkan semakin diperketat di tengah adanya dugaan operasi militer oleh pasukan keamanan Pakistan. Warga setempat menuding bahwa operasi tersebut melibatkan penahanan, penghilangan paksa dan serangan udara yang mematikan menurut The Balochistan Post. Pasukan Pakistan menahan sekitar 25 warga dari wilayah komunitas Sunni dalam operasi yang dilaporkan tersebut. Mereka kemudian menjadi korban penghilangan paksa. Operasi keamanan serupa juga dilaporkan telah dilakukan di wilayah lain di Jehri. Sumber-sumber juga melaporkan bahwa seorang wanita tewas dan 2 orang lainnya terluka ketika pasukan Pakistan diduga melancarkan serangan menggunakan quadcopter di wilayah komunitas Sunni tersebut. Indonesia Gunung Berapi. Gunung Anak Krakatau di Indonesia meletus pada ini hari kemarin yang menyebabkan pembatalan seluruh penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta serta mengganggu operasional bandara domestik lainnya akibat sebaran abu vulkanik di sebagian wilayah Indonesia bagian barat. Badan Geologi Indonesia menyatakan bahwa
Pulau volcanic yang terletak di selat Sunda di

antara pulau utama Jawa dan Sumatera itu telah menunjukkan tanda-tanda aktivitas sejak hari Jumat sebelum akhirnya meletus selama 30 detik pada pukul 3:53 pagi kemarin dan kembali meletus selama 16 detik sekitar 3 jam kemudian. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan semburan lava dari gunung tersebut. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun perintah evakuasi. Permukiman terdekat berjarak lebih dari 15 km. Namun pihak berwenang mengimbau warga dan pengunjung untuk menjaga jarak setidaknya 3 km dari kawah yang aktif. Abu vulkanik tersebar hingga ke sebagian wilayah Jakarta dan Provinsi Lampung di ujung selatan Sumatera menurut pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi Indonesia AIRNAV Indonesia menutup ruang udara di sekitar Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma di Jakarta serta 6 bandara lainnya termasuk Bandara Radin Intan 2 di Lampung akibat adanya abu vulkanik. Di Cina, 2 orang tewas dan 10 lainnya masih dinyatakan hilang setelah bencana tanah longsor dan aliran lumpur melanda kota Jian di provinsi Jiangxi. Bencana ini dipicu oleh hujan deras yang mengguyur selama beberapa hari akibat topan sodel. Lebih dari 640 petugas penyelamat yang dilengkapi dengan drone, alat pendeteksi tanda kehidupan dan anjing pelacak saat ini sedang melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. Setidaknya 39 warga desa telah dievakuasi sementara. Lebih dari 5.300 orang di wilayah sekitar juga telah dipindahkan sebagai langkah pencegahan. Setidaknya 25 orang tewas dalam kecelakaan lalu lintas di negara Kepulauan Afrika, Tanjung Verde. Menurut media dan pejabat setempat, kecelakaan itu terjadi pada hari Sabtu di jalur Campanas di Cima, sebuah wilayah pegunungan di Pulau Fogo dan melibatkan sebuah bus penumpang. Beberapa orang lainnya juga terluka dalam insiden tersebut. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Presiden Tanjung Verde Jose Maria Pereira News menyebut kecelakaan itu sebagai bencana besar. Sebuah truk tangki bahan bakar meledak di Iran bagian barat menewaskan 11 orang dan melukai 7 lainnya. Truk tangki tersebut bertabrakan dengan beberapa mobil sebelum terbakar hebat di dekat pos polisi lalu lintas di dekat kota Sanandaz, wilayah Kurdi di Iran. Sanandaz terletak sekitar 400 km di sebelah barat ibu kota Tehran. Para korban luka telah dilarikan ke rumah sakit. Kunjungan Rajnath ke Sri Lanka. Menteri Pertahanan Rajnath Singh akan melakukan kunjungan resmi ke Sri Lanka melalui tanggal 8 hingga 10 bulan ini. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa Bapak Singh akan mengadakan konsultasi dengan para pemimpin Sri Lanka dan berinteraksi dengan diaspora India di Kolombo selama kunjungan tersebut. Dia juga akan memimpin delegasi tingkat tinggi yang terdiri dari pejabat senior dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri. Penyataan Quine.
Pajabat bea chukai tela manieta saratus tiga pulu empat kuain perak yang diduga memiliki nilai penting secara arkeologis dari total empat ratus

Apan pulu empat koin perak dan satu koin emas yang dibawa oleh dua penumpang yang tiba dari Doha di Bandara Internasional Indira Gandhi. Menurut pernyataan resmi, petugas bea cukai udara mencegat kedua penumpang tersebut setelah mereka tiba pada 2 September. Pemeriksaan terhadap bagasi mereka menghasilkan penemuan dan penyitaan 20,883 kilogram koin emas dan perak yang secara keseluruhan bernilai 47,16 lakh rupiah berdasarkan nilai tarif. Karena berupaya melewati pemeriksaan biaya cukai tanpa melakukan deklarasi. Barang-barang tersebut disita berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Biaya Cukai tahun 1962. Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa penyelidikan lebih lanjut masih sedang berlangsung. Iran mengumumkan akan menetapkan zona terbatas baru di luar Selat Hormuz dalam beberapa hari ke depan. Kapal yang memasuki zona tersebut tanpa koordinasi dengan Iran akan dikenai sanksi. Zona itu akan membentang dari garis blokade Angkatan Laut Amerika Serikat hingga sebagian Teluk Persia. Menurut media, pemerintah Iran lalu lintas di Selat Hormuz menurun drastis sejak Iran menutup jalur tersebut. Kini hanya sekitar 7 hingga 8 kapal yang membawa barang kebutuhan penting bagi Iran dan melintas dibandingkan lebih dari 100 kapal sebelumnya. Pejabat Iran juga mengklaim beberapa kapal Amerika Serikat yang mencoba melewati selat tersebut telah diserang tetapi tidak ditenggelamkan karena risiko lingkungan akibat mautan minyaknya. Di bulu tangkis, pasangan India Satwik Sairaj Ranki Reddy dan Chirag Shetty meraih gelar juara ganda putra di China Master Shenzhen setelah mengalahkan pasangan Tiongkok He Jiting dan Ren Jiangju dengan skor 11-21, 21-13, 21-17. Kemenangan ini menjadi gelar kedua mereka musim ini sekaligus gelar pertama India di China Master. Sebelumnya mereka juga menjuarai Singapore Open Super 750. Demikian tadi warta berita. Berikutnya Music Instrumentalia.

Setelah lagu instrumental ya, tadi saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul Dr. Jitendra Singh dan Menteri Perancis Philippe Baptiste membahas International Space Summit mendatang serta partisipasi Perancis dalam Bengaluru Space Expo. Menteri Negara dengan tanggung jawab mandiri untuk sains dan teknologi dan ilmu kebumian serta Menteri Negara di kantor Perdana Menteri bidang personalia keluhan publik pensyen energi atom dan antariksa Dr. Jitendra Singh mengadakan pertemuan bilateral secara virtual dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Antariksa Prancis Prof. Philippe Baptiste. Kedua belah pihak sepakat untuk semakin memperdalam kerjasama India-Perancis di bidang antariksa, termasuk dalam misi penerbangan antariksa berawak, teknologi antariksa canggih, serta peningkatan keterlibatan antara badan antariksa dan industri kedua negara. Diskusi tersebut berlangsung menjelang International Space Summit KTT Antariksa Internasional yang dijadwalkan pada 9-10 September 2026 di Paris dan Bengaluru Space Expo yang dijadwalkan pada 7-9 September 2026 kedua belah pihak membahas partisipasi India dalam KTT Paris dan partisipasi Prancis dalam Bengaluru Space Expo serta rencana kunjungan Baptiste ke India akhir bulan ini. Dr. Jitendra Singh menyatakan bahwa India sangat menantikan partisipasinya dalam International Space Summit dan ingin semakin memperkuat kemitraan antariksa jangka panjang dengan Prancis. Dia mengatakan bahwa fokus KTT tersebut pada sains, teknologi, dan aplikasi antariksa ekonomi, antariksa serta keamanan antariksa menyediakan wadah penting bagi dialog dan kerjasama internasional mengenai masa depan sektor antariksa. India menyambut baik usulan hasil KTT terkait pemanfaatan antariksa secara berkelanjutan, aksesibilitas, keterbukaan dan integritas data ilmiah berbasis antariksa serta dukungan terhadap kerangka kerja regulasi International Telecommunication Union untuk manajemen frekuensi. Dr. Jitendra Singh menyampaikan kesiapan India untuk bertukar pandangan dengan pihak Prancis selama tahap finalisasi inisiatif-inisiatif tersebut. Salah satu fokus utama diskusi adalah kontribusi India terhadap KTT Paris. Ketua ISRO Sekretaris Departemen Antariksa telah diundang untuk menyampaikan pidato utama pembuka mengenai misi penerbangan antariksa berawak India di masa depan pada orbit rendah bumi. Dr. Jitendra Singh juga menyampaikan bahwa jika pihak Prancis memandangkan bermanfaat, anggota delegasi India dapat memberikan presentasi mengenai bidang-bidang tambahan termasuk teknologi desain dan manufaktur.

Antariksha, conectivitas bărbasis antariksha, certa explorasi di luar stasium luar angsa internațional. Profesor Filipe Baptiste maniata kan ka inginan Francis untuk samakin mampar kuat dan mampar cepat kerja sama antariksha yang telah terjalin antara India dan Prancis. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada India atas usulan pasan video dari Perdana Menteri Narendra Modi untuk KTT tersebut. Dia menyambut baik konsultasi berkelanjutan dengan pihak India mengenai deklarasi yang diusulkan untuk disahkan dalam acara tersebut. Kedua belah pihak juga membahas partisipasi Prancis dan dalam Bengaluru Space Expo serta peluang peningkatan interaksi antara badan antariksa industri dan ekosistem antariksa yang sedang berkembang di kedua negara. Profesor Baptiste dijadwalkan mengunjungi India pada tanggal 28 sampai 30 September 2026 dan telah menyatakan minatnya untuk mengunjungi fasilitas ISRO di Bengaluru. Dia juga akan bertemu dengan Dr. Jitendra Singh. Kedua belah pihak sepakat bahwa tim mereka masing-masing akan melanjutkan konsultasi mengenai kemungkinan bidang kerjasama dan presentasi tambahan yang disusulkan untuk KTT Paris. India dan Prancis telah menjalin kemitraan antariksa yang erat selama hampir 6 dekade. Kerjasama antara ISRO dan CNES Prancis mencakup MIST satelit bersama Mega, Tropic dan Sara. Sementara kedua belah pihak juga sedang menjajaki kerjasama lebih lanjut dalam bidang pengamatan bumi dan aplikasi terkait iklim. Dengan demikian, kemitraan antariksa India-Prancis akan semakin menguat dengan fokus pada penerbangan antariksa berawak, teknologi maju dan kerjasama industri. Pertemuan tersebut diakhiri dengan penegasan kembali komitmen kedua belah pihak untuk semakin memperdalam kerjasama antariksa India-Prancis melalui inovasi penelitian penerbangan antariksa berawak, pengembangan teknologi dan peningkatan partisipasi sektor antariksa swasta. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan Radio India. Dalam acara selanjutnya, ikutilah lagu rakyat Marathi dari daerah Maharashtra.